0: Anak pasir jalur datang, asim nama gerek koher mna sambasara, asim nama gede mana, apar besar mereka asim naga paka paka, cakap koher kekari dah. Halo,
1: halo,
0: halo, uncle.
1: Mana dia malu file by music tu, cuma dia kata saya meeting am.
0: Aja no pina. No pina, hey.
1: Nyo,
0: wah yo. Nama ini no pina. Wah. Pulau kata deh, no pina. Iya. Aja munggok lima cik sajon main di kok.

0: Echa. ¿Yo? ¿Ah? Assalamualaikum.
1: Wanjay.
0: Wanjay lagi bincang direk.
1: Okay, main di sini untuk jibi.
0: Aha.
1: Main di sini untuk jibi. Yang mana pergi? Yang ini pergi mana jual? Aku ambil dia.
0: Acar nanyu kontan, nanyu back.
1: Kontan nanyu kerok bila. Dino itu
0: pun. Dino itu semua gorolasa na jamme.
1: Nanti jibi nanti bila.
0: Entah sah. Nanyu nyep.
1: Bila yang ini pergi ya?
0: Jam barga.
1: No, kontan nanti ngomong-ngomong tu mian agio.
0: Jambarga.
1: Ya, yang ini ke jambar, yang ini pegi lodo mian ada mai dah.
0: Desal, jadi kita jauh kau. Yang
1: ini kita bandingah.
0: Amin way.
1: Kontan nanti pegi pegi lodo mian ada mau, jangan yang seragi lagi lah. Jadi jauh kontan ada.
0: Jadi jauh. Desal.
1: Ipana jam.
0: Amin way.
1: Jadi jauh.
0: Hah? Andesan koku di ale mane afofo ci yunjini asmarakala wasma bos la nak amin way ci li nga ñaan yalla nang ko yalla bolé way may nuyu jogo ci yefo sakan tuma minta jamé waji dino yama sane fofu ci koti han Adi nuiwa jaju kudai, anak Idrisa jaju seni jaju, Mariamah jaju, neset kholi jakaramba.